Anjing sakan tini masih masih dan anggapa wan eight service yang ane ya kata bincang korai. Dr. Delphine jemu menyakana ni kena cuma kena suana mana ha. Yang akas bani tura the offering is Nicola Chima Jonga ha Bollywood Melody Somewhere ting tang tang hindi pun dia dan kena cuma kena suana mangen. Dah uskang panas cuma na bagi film ni get ko gamatang cinga yang Amit Kumar arwah nurafatwal ni dengan bagi dongeng ya rugi tera. Kesa lagta hai.

Nasimang subita sangmani gitrangko knaswaha dau nasimang rumbi areng aruni bengni ringgapa gitrangko knangskagen kidni katabi chongrang achik songo mirang sumdam ni nani thoriri.

0: Hazagani Kogruk Tokoni, Bri, September Hazagani Kogruk Tona Wangen, Sil Tenderko Funani Bonkang Batari, Bri, September Hazagani Kogruk Tok, Tender Ofrakani Tarik, Sni, September Hazagani Kogruk Tok, Result Parakatani Tarik, Chidok, September Hazagani Kogruk Tok Ungen. Yanigaman Talbate Winas Kode, Office Ni Somayo, Market Officer, Garo Hills Autonomous. Autonomous District Council Turauna Rebai Sungsandina Mangen. Ya Yetaniko Secretary Garo Hills Autonomous District Council Turani Yetaha. Dauna Shimang Dok Baziminit Pongahon Achikobranko Silong Station Niko Knangna Mangen. Yan Akaspani Tura.
1: Ayo, yang istirang de tona kaijok dalio kai caman gino.
2: Baba yang tak kau cari rang ni nak nadi namjawa, nadi cikup cari rang kau di dontong nasa nangjok ba.
1: Nangjok dong, nama iku masia. Angi kusuk cahana sekarang kau cahana mana depat anga cai gin ba. Antang ni cahana sekarang kau cusuk nama mana nang aku nawi jema.
2: Amba, dau capre timung zaman nana sajo kau de, nang ibi ini namgini nasa gani ba. Madum cikup ba aru kari nang tot kau cari rang kau watboha. Nang ibi ini namgini nama cahani mesu samjak rang kau sajboha.
3: Ya kau Commissioner of Food Safety Meghala Shillong ni kita uyateng.

ngena riang bo isong de menak ko ba ta ga ba tung ko ba ta ga ba ani aga nu na kan jing ho khat ba jong a de ma chuan chu ga ko ba a i de man di ba ding thang di ma yo du ta ba hai ja du ta di na na da de kan jing aga ni ba man di na song a na song a ba de ga wa lo sa lo den bok den par ga pa ma Zabok zapar gupama, zakuna zabal na gupama, ringra na barsa na duba bani segi dogla. Aya, segi dogla chupchka de. Biok kya na, dapsari lokchi bata, daro lokka gabrak dog. Mandi ko ba nang ko ba dasa sa ni kari chka de, ni kuya, ni agari gana. Hong jok ya de. Gmek na gamza upa, Duga cerita baraman, mirong pakai baraman kau manjo. Bermain tak duga baraman, macam apa cerita? Songa bani songni, na songa. Duga kita belteka aniba anbo, acak kita senteka aniba anbo. Songa bau ruga pa, ha ba ko caga pa, siapa ko ringga pa, bimeng mai mengga bani juga. Indah ini agak ringan. Tiga diri ya song, lepas song kudu mungkin nak elok. Ni mana? Selang genggul na pramni, tengah deh. Ringok bercan cokramni, tengah deh. Selkom madong rongramni, tengah deh. Rongko doga pramni, tengah deh. Pasal gani getemni, dobel gani asongi, tengah deh. Satu gabelongju, nak jaga tu. Bimengara, angkara matsuru, yara jong hengok, gritang bandi, goka dilma gri, yara mar panti. Amai salba tak kena, nangko pajong sagen, nok pajong, dura matsa ceng kena iku wakong sagen wakong, leher jebo, bekak bukar gubadi, mekak cikar gubadi, japek bukar gubadi, pajong deh. Eh, macam mana baik tak kau manjung juga? Nih cantik kan? Indah emang. Nak kau bimeng main mengapa? Unu mersel kapa? Hampang bar hor kapa? Amat salba tak kena, pasung ba. Bimeng bana kerja, cantik bani tuja. Angadi. Dana mani asongi, cinta mani ketemni. Ringa cinta cireng kau ringa. Rua dana awe roinga, caci daring riseng cem, angko kanjeng mengacem. Abi sa tengadi, abi ko geteng menga. Ni mana? Dura rasa geteng kani didra. Balmendri kanjeng pari sadra. Ama ko tikajeng ma menga, apa ko balmendri menga ni? Kan jigda na na jigis la de na la na na ba khang ko de igale iya ba ba ga ma ra gale adhang ba anda gam me de khana ne dok na anda gam otana theng thappa ko jan ti sini sikka ko na bak sini kho wa ko blak balo songa ko songda para tang si dok dok na Wanti pua kole dok dok la. Babirani wanti sana. Rurumini bici sana. Zaksam sati tigini. Zaksam sati tigini. Kanjing bati onba dok la. Iko alam la. Zekirin guni pajok ne. Nda jemang. Sok dok la. Dara da acara. Ah, dikki dikki ni mungak da ketu. Suatu badon najuk pasung ba, agan beraga sewa kumpan elo ba, ram ram jana kandung ba, dah gimeng ringjok na, mai makau songono, hai jazuk angade pasung nak nadi, galda eling lap ko song aman ara, guru cing lap ko cak aman ara, ayau galda buri, bak apa pada cak hujan ni, dah bisa galda cak hujan jodoh, ni makandung agan jodoh na. Pagua ko tong ngemak, tong ngenok. Ambil bachiko kong ngemak, tan ngenok nang. Ayaw!

yanakan spani tura deli nu adat kepa program rangkon ek simak na soaha aro yang baksa dal thamna don sogamun somai benun bona ha pelakon betela aro wallam jai hind.